Mahal ini untuk yang bersamanya teman Pro 2 ya. Ini spesial buat teman-teman yang sudah tergabung di kolom live chat ya, di live aku juga. Ada siapa aja di situ? Ada kayaknya Ica The Frates tadi masih di situ. Terus Putri Mama sama Sep ya. Terus juga ada yang baru bergabung namanya, namanya siapa tadi? Aduh, Andrea. Andrea ini orang Sunda. Yes, teman Pro 2, seru banget hari ini ya. Pagi-pagi sudah menggalau dengan lagu dari Mahalini tadi yang ngingetin bahwa orang yang kita cinta itu bisa jadi akan meninggalkan kita, dan kita harus mencoba untuk berdamai dan ikhlas gitu ya. Terus teman, hari ini ya, tadi pagi tuh kayaknya cerah banget, dan aku expect bakalan kondisi cuaca hari ini bakalan cerah sampai sore nanti, tapi tidak ya. Aku lupa kalau misalkan cuaca kota Ambon tuh serandom itu. Dan aku bakal spill dulu mungkin perakiran cuaca untuk kota Ambon dan sekitarnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 ini diperkirakan ya berawan dengan potensi hujan ringan dan juga badai petir di beberapa wilayah. Suhu berkisar antara 26 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan tinggi sekitar 85 hingga 95% gitu. Kayaknya cukup panas ya hari ini ya, bakalan agak-agak lengket gitu kali ya, karena kelembapannya juga tinggi. Terus juga kalau misalnya kita breakdown lagi sekitar pukul 6 sampai 12 siang nanti, itu suhu berkisar antara 26 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan 90 sampai 95, berawan dengan kemungkinan hujan ringan. Nah, ini juga kayaknya sudah muncul tanda-tanda bakalan hujan gitu. Terus nanti jam siang jam 12 sampai 18 suhu maksimum sekitar 31 derajat Celcius, terasa lebih panas dengan real feel hingga 104 derajat Fahrenheit. Oke, ini mungkin sekitar 33 atau lebih kali ya. Terus juga potensi 32 sih, 32, 33. Astaga. Terus dengan potensi petir di beberapa area ya, dengan probabilitas hujan sekitar 55%. Terus di malam hari nanti juga suhu turun ke 24 sampai 27 derajat Celcius, kondisi berawan tebal dengan kelembapan tinggi 93%. Jadi buat kamu teman Pro 2, karena indeks UV juga sangat tinggi, perlu penggunaan tabir surya ya, topi atau kacamata hitam buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan gitu. Terus juga karena kelembapan tinggi, disarankan juga untuk mengenakan pakaian ringan dan nyaman. Dan probabilitas badai petir ini waspada jika beraktivitas di luar ruangan, terutama siang hingga sore nanti. Gitu, teman, pokoknya tetap semangat ya hari ini ya. Meskipun cuaca Ambon selalu random, tapi kita harus tetap bisa berdamai dengan itu semua ya. Dan habis ini teman, kita masih dalam sesi yang galau-galau sedikit ya, sedih-sedih sedikit. Bakalan aku putarkan sesi potret spesial buat nemenin pagi hari kamu.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2. Dan ya, baru aja diomongin ya, kota Ambon cuacanya akan seperti apa, udah hujan lagi ya. Tapi it's okay ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, pokoknya pastikan kalian membawa mantel ataupun payung supaya tidak kehujanan dan sakit ya, betul sekali. Well teman Pro 2, aku bakalan ngebacain informasi terkait dengan dunia culture yang ada di Ambon. Jadi kemarin kan kita baru aja memperingati Hari Patimura yang ke-209 ya. Astaga, aku kemarin tuh salah ngitung. Aku pikir kayak 199. Iya kah? Tapi ternyata 209. Oke. Okay. Oh iya. Jadi 1817 sampai 2026, which is harusnya itu 209. Oh my god. I'm sorry guys. My bad. Dan teman berdua dari Saparwa ya, suasana hikmat ini menyelimuti lapangan Merdeka Saparwa saat berlangsungnya upacara peringatan Hari Patimura ke-209 pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Upacara dipimpin oleh Gubernur Maluku Hendrik Laverisa selaku Upulatu Maluku, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh adat, ahli waris, pahlawan, hingga pelajar sepulau Saparwa. Dan salah satu momen sakral dalam upacara tersebut adalah prosesi penyerahan obor Patimura dari Ulu Upulatu Maluku Tengah kepada Upulatu Maluku. Prosesi tersebut dilanjutkan dengan peletakan ke karangan bunga di Monumen Pahlawan oleh Gubernur Maluku Tengah dan perwakilan dari ahli waris sebagai bentuk dari penghormatan tertinggi atas jasa Kapiten Patimura. Dalam sambutannya, teman Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Laverisa menyebutkan kejayaan Maluku di masa yang akan datang itu sangat bergantung pada persaudaraan yang telah kokoh, yang mana kehadiran para raja dan juga perangkat sandiri negeri dalam acara ini juga menjadi simbol bahwa tatanan adat itu tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di bumi raja-raja gitu teman Pro 2. Terus juga ya, selain acara seremonial, upacara itu juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pimpinan OPD lingkungan Provinsi Maluku dan juga Kabupaten. Kehadiran berbagai elemen mulai dari tokoh agama hingga perempuan menunjukkan bahwa dukungan kolektif terhadap visi pembangunan Maluku yang gemilang menyongsong generasi emas 2045. Dan upacara ini diakhiri dengan doa bersama dan juga ramah tamah antar instansi yang hadir. Melalui peringatan ini juga semangat juang Patimura itu diharapkan bisa tidak hanya berhenti di lapangan upacara tapi juga tetap meresap ke dalam pengabdian seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat Maluku dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Sekali lagi aku ngucapin selamat Hari Patimura buat orang-orang Maluku ya, dimanapun kalian berada, tetap teladani sifat dan juga perjuangan Patimura di era yang sekarang ya.

Pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pengkenyataan, tak bisa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Pro 2, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sign of the Time by Harry Styles nomor 2 buat kamu di pagi hari ini ya teman. Dan masih sama Tio Nugroho. Dan masih juga dalam suasana perayaan Hari Patimura ya, pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di lapangan Merdeka Saparua, Maluku Tengah. Pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa yang bertindak sebagai inspektur upacara ini menegaskan bahwa peringatan ini itu bukan sekedar seremoni sejarah, melainkan juga momentum menghidupkan kembali semangat juang dalam menjawab tantangan zaman, gitu katanya. Dalam amanatnya, Gubernur Hendrik Lawerisa menekankan Patimura-Patimura muda itu harus bangkit sesuai dengan pesan terakhir sang pahlawan nasional. Menurutnya juga darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja itu harus menjadi fondasi kuat bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Gubernur juga menjelaskan musuh saat ini itu bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah struktural ya, seperti kemiskinan dan juga ketimpangan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk melawan keterbelakangan teknologi dan juga berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan negara gitu. Dan lebih jauh dari itu, pesan gubernur itu agar nilai budaya Pelagandong dan juga semangat Siwa Lima tetap dijaga sebagai identitas sejati. Ia pun juga berharap generasi muda tidak hanya unggul ya dalam hal ilmu pengetahuan dan juga memiliki daya saing global, tapi juga memiliki kerendahan hati dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang diwariskan leluhur, teman. Gitu. Wow, pokoknya tetap stay tune terus aja ya di sini. Nanti aku bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Produ RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Pernah dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu,

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selengkapnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update informasi tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, teman Pro 2, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri resmi naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 38 Polri tahun 2026. Informasi kedua, Kementerian Haji menghimbau jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Ar-Muzna pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kesiapan fisik dinilai penting demi menjaga kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Informasi ketiga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang kuat dan berkualitas. Pasalnya, akses kesehatan yang setara bagi perempuan sangat penting demi menciptakan keluarga yang sehat dan generasi yang berkualitas. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

Kita harus bahagia teman berdua ya. Seperti hari ini kita juga harus tetap terus bahagia. Dan kalian juga masih dengerin produser dari Ambon sama Tio yang sedang berbahagia hari ini juga. Hai. Well, teman berdua, aku sekarang kita sedang berada di produser list internasional dan juga Indonesia. Jadi buat kamu yang mau request lagu, akan aku buka sesi request ya sampai nanti jam 11 siang. So, lagu Indonesia ataupun Inggris, boleh banget langsung aja di request lagunya ya di 0813-5624-5884 atau ke Instagram kita di area Pro2 Ambon. Atau kamu juga bisa tulis di kolom live chat kita di area digital ya. Dan teman, gak cukup rasanya kalau misalnya kita tidak mendengarkan yang galau-galau ya, seperti lagu yang satu ini, Sina Spiro dengan Die on This Hill.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Ya, yes, teman Prodo, kalian masih dengerin 98,4 Prodo dari Ambon dan masih juga ditemani sama Tio Nugroho, teman Prodo di Prodo His List Indonesia Mancanegara. Jadi kalau misalkan hari-hari biasa kalian cuman dengerin Indonesia-Indonesia aja, dan Indonesia di jam 10 sampai jam 11, terus Mancanegara di jam 11 sampai 12, tapi kalau khusus hari Sabtu Indonesia Mancanegara bakalan jadi gabung jadi satu, teman. Jadi jam 10 sampai jam 11. So buat kamu langsung aja yang mau request lagu boleh banget ya, masih aku tungguin sampai nanti pukul 11 siang. Dan habis ini bakalan ada lagunya Id Gitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. So tetap stay tune terus aja di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Firman berdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Tarot dari Fis, teman Pro 2 ya. Gak kerasa sebentar lagi pukul 11 siang. Dan itu artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. I'll say thank you so much guys for you yang udah join dari tadi pagi sampai hari ini. Dan pokoknya selamat menikmati long weekend kamu ya di hari Sabtu ini sampai besok hari Minggu. Semoga kamu bisa ter-recharge energinya dengan aktivitas yang kalian habiskan bersama orang-orang terkasih ya. Dan habis ini nanti akan ada lagu terakhir yang bakal aku play untuk kamu, yaitu dari Sabrina Carpenter dengan apa ya ini ya, Man Child, special buat kamu. I'll see you again, teman. Bye bye.
1: Kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
2: Betul. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
1: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
2: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
1: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
2: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Trainer di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Yeah. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja.
0: Okay.
2: Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini suatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita, pas ngobrol sama Tengku Safik,
2: ngobrol,
1: ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak, yuk najadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Okay.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Okay.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke. Okay.
2: Tepatnya 2 dekade
0: 2003
2: yang lalu.
0: Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Oh, di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, kalau CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Kan masih
0: bener.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Iya, banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: waduh,
2: puncaknya
0: itu sih,
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong, asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari... Itu kan lagi di atas ya,
2: iya.
0: Bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya. Memutuskan karena
2: sendiri.
0: Benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi, di dalam dunia musik saya ketemu sama... kebangkitan spiritual lah ya. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi, perjalanan spiritual saya karena... Aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
0: Oh.
2: Saya punya hubungan dengan salah satu personil.
0: Okay.
2: Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh, ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya, benar.
1: Berbeda agama.
0: Nah, aduh.
2: Lagu, terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu, judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang
2: kan?
0: Banget sih.
2: Hidup bareng sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan, ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih, sampai saya bilang gitu. Okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya nggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya nggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener-bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti, dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan? Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh,
2: saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin nggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya. Padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi. Padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji enggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
2: Jadi doa buat saya.
0: Oke, oke, oke.
2: Dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya
0: iya.
2: saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia
0: okay,
2: musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah bener. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
3: Sampai segitu
0: bener-bener
3: ya.
0: Sampai orang segitu baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Orang baru. Iya. Apa
0: benar
2: gitu.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Tujuannya
2: dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya
3: dengerin. Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wah, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: nulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Ambon.
0: Serupa Ambon, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited, mm-mm, karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Okay, ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum berarti ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya. Mm-hmm. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-hmm, itu kan perjalanan, mm-hmm, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay, Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay, mengalami hal yang sama sama saya, gitu. Paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah, gitu, yang bisa
0: mewakili,
1: menemani,
0: gitu ya,
1: mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah, menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal, mm-hmm, karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay,
2: pencipta lagu, dia juga komposer. Nggak tahu, spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay,
2: Music Trainer. Okay. Wah, mau. Gitu. Akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya, mm-hmm, itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya, mm-hmm, apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
1: baru tadi. Udah
0: didiagnosis. Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay, dia baru ngobrol barusan, mm-hmm, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya, uh-huh, ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay,
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: iya,
2: kan?
0: Iya, kita ngobrol banyak
2: frekuensi
0: tadi.
2: Frekuensi gelombang magnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Mm-hmm. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif, mm-hmm, terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR, mm-hmm, dalam bentuknya dia bagaimana caranya, implementasi, mm-hmm, dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Mm-hmm. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan? Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Mm-hmm. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Trainer, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap, yeah, musik industri. Uh-huh. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Yeah. Berarti kan memproduksi,
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta, mm-hmm, lagu, lalu dibungkus, mm-hmm, siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu. Mm-hmm. Dan ini bagi Music Trainer di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah, mm-hmm, itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow. Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu, iya, karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Nah, buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan gak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya, mm-hmm, supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah, mm-mm, takdirin saya masih indie.
0: Oke. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Mm-hmm. Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi.
0: Okay.
1: Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu.
0: Okay.
1: Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
2: Okay. Amin.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Ya dengan cerita tadi kan, menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada,
0: mm-hmm,
2: kita gak bicarakan traumanya ya, tapi betul, dari trauma yang ada,

0: menjadi netral kembali. Mm-hmm. Ini sulit. Mm-hmm. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Mm-hmm. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
1: Betul.
0: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, yeah, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
1: Masalahnya
0: kan?
1: Malah jadi
0: malah itu menjadi obatnya.
1: Obatnya gitu, gitu ya. Benar-benar.
0: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
1: Ya. Benar.
0: Enggak?
1: Benar.
0: Lagi film
1: vaksin,
0: silat.
1: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
0: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Okay. Musik juga begitu.
2: Wah, keren. Itu yang mau ingat bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
0: Ini terjadi hari
1: ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
2: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
1: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
2: sama INGGITAWULAN.
1: Nah, langsung aja Inggit Awulan, iya. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
0: Sama-sama.
1: Buat hari ini di
0: sukses.
1: Music Trainer ya, sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
2: Amin.
1: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
2: Amin.
1: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2.

Rotly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

mengubah pola hidup menjadi lebih sehat merupakan cara menjaga kesehatan tubuh yang disarankan. Beberapa pola hidup sehat yang dapat kita jalani yaitu konsumsi makanan sehat, olahraga secara rutin, jaga berat badan ideal, dan yang tak kalah penting juga berhenti merokok

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengimpi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu ada dia dengan Selamat siang teman Perdu, aku masih menemani siang kamu hari ini. Kita di edisi 16 Mei 2026, seperti biasa beberapa informasi kuliner bakal menemani kamu siang hari ini sampai nanti kita di jam 1. Selamat siang buat kamu yang masih menikmati long weekend. Kita ada libur dari Kamis, Jumat, hari ini Sabtu, Minggu masih ada sehari lagi teman Pro 2. Yang healing-healing kemana nih teman Pro 2? Atau mungkin kamu di rumah aja, masih ada beberapa kerjaan yang mesti kamu selesaikan. Semangat terus pokoknya lah teman Pro 2. Nanti setelah ini aku bakal hadirkan beberapa makanan khas dari Maluku dan Maluku Utara untuk kamu ya. Rekomendasi siapa tahu kamu mau makan ya kan, mau nyari makanan ini ya, jangan ganti station kamu, ada Polaro Selasa spesial.

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di

kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Tekul. Baik teman Pro 2, salah satu makanan khas Maluku Utara adalah nasi lapola. Nah, nasi ini merupakan nasi khas campuran kacang tol dan parutan kelapa, dan makanan ini memberikan cita rasa gurih. Bahan-bahannya berupa beras, kacang tolo, kelapa parut, dan garam. Cara membuatnya dapat dimulai dari memasak beras hingga setengah matang, tambahkan kacang tolo dan kepala parut, dan lanjut masak hingga matang. Enak teman Pro 2. Baik, buat kamu nanti setelah ini ada informasi olahraga sampai nanti di jam 2, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu. Al-Jabar.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik teman perdua, kita update informasi ini. Sejumlah stadion modern Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko dipersiapkan untuk Piala Dunia 2026. FIFA memastikan seluruh venue memenuhi standar internasional dalam keadaan baik ya. Dan seluruh venue memenuhi standar ini untuk hal keamanan, kapasitas juga teknologi. Dikutip dari internet, penyelenggara juga melakukan renovasi bisa untuk meningkatkan kenyamanan penonton. FIFA menyatakan bahwa stadion-stadion tersebut akan menjadi simbol kemajuan infrastruktur olahraga dunia. Keberadaan fasilitas modern ini diharapkan meningkatkan pengalaman menonton bagi supporter. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi simbol persatuan global di tengah berbagai tantangan dunia. Sepak bola dinilai mampu menyatukan berbagai budaya dan latar belakang melalui satu panggung kompetisi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Baik, teman Pro, kita update informasi lainnya masih dari Piala Dunia, teman Pro 2. Ini gelandang Liverpool Wataru Endo resmi masuk skuad Jepang untuk Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memasukkannya sebagai satu dari 26 pemain yang akan bertanding di Amerika Serikat, Kanada, juga Meksiko. Wataru Endo juga dipastikan akan mengenakan kapten Samurai Blue dalam turnamen yang digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Jepang tergabung di grup F dan akan menghadapi Belanda pada 14 Juni, Tunisia pada 21 Juni, serta Swedia pada 26 Juni 2026.

0: Suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antara

0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Pro 2 FM teman terbaik kamu Adam hal ini dengan untuk yang bersamanya teman Pro 2. Yes, aku mau update informasi dari dunia hiburan.

Nah, mungkin selama ini kita tahu Masha and the Bear adalah salah satu apa ya, kartun anak-anak yang cukup populer di seluruh dunia. Nah, tahukah kamu katanya Masha and the Bear bahkan akan dibikin film panjangnya yang ditargetkan akan rilis tahun 2028, teman-teman. Nah, ini film tersebut akan diproduksi oleh Kusovkov ya. Setelah kreator animasi asal Rusia tersebut mendapatkan lagi karyanya usai lisensi agen Animacorp berakhir. Produksi film itu pun ditargetkan selesai pada 2028 mendatang. Dan serial animasi Masha and the Bear ini akan dibuat film panjang pertamanya. Kusovkov baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikannya kepada Animacorp yang selama ini menggarap serial tersebut. Oh, berarti di sana tuh ada sistem apa ya, orang bisa mengambil alih karya cipta kita ya, tapi dalam batas waktu tertentu, teman Pro 2. Oke, kita tunggu apakah film ini benar-benar nanti meledak. Sementara dari Variety itu memberitakan bahwa film panjang ini merupakan pemutusan hubungan yang bersih masih ada bersih dari serial garapan Animacorp selama ini. Pihak studio MIM juga menyebut bahwa tim kreatifnya akan mengenalkan visi baru dari karakter animasi tersebut dengan petualangan dan cara komedi yang unik. Kita tunggu, teman-teman.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah teman Perdua ini, FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira hingga BTS bakal mengisi acara Half of Time pada Piala Dunia 2006 yang bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat ya pada 19 Juli 2006. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan Half Time Show di laga final. Vokalis Coldplay Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini. Meski demikian, durasi pertunjukan belum diumumkan oleh FIFA. Hal ini memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda babak pertama pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama. Durasi jeda sudah melampaui regulasi 15 menit. Om lu jangan marah, om lu kita kemarin.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada Mahain dengan Menyali yang sudah menemani kamu, teman Prodo. Nah, The K-pop Demon Hunters mencatatkan banyak rekor sebagai lagu K-pop dengan meraih banyak penghargaan, teman Pro. Salah satunya adalah ajang besar utama di Hollywood, Demon Pro 2, di mana K-pop Demon Hunters berhasil menangkan piala dalam ajang besar Hollywood yang dilihat pada musim penghargaan awal 2006. Ajang-ajang tersebut diantaranya ada Golden Globe Awards, Grammy Awards, Producer Guild Awards, dan Academy Awards alias Oscar. Dalam Golden Globe Awards 2006, K-pop Demon Hunters membawa pulang piala untuk Best Motion Picture Animated dan Best Original Song Motion Picture untuk lagu Golden yang dibawakan oleh Hunter X. Pada Grammy Awards 2006 yang dilihat satu proyek, K-pop Demon Hunters menangkan Best Song Written for Visual Media untuk lagu Golden yang dibawakan oleh Hunter X. Sementara Producer Guild Awards 2006, film ini meraih Award for Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures untuk Michelle L.M. Young. Dalam Academy Awards atau Piala Oscar, K-pop Demon Hunters memenangkan dua piala yakni Best Animated Feature dan Best Original Song untuk Golden yang ditulis oleh aja Mark Sanneblick ya, dan beberapa musisi lain. Dan sementara itu ajang di Korea Selatan pun K-pop Demon Hunters memenangkan banyak banyak penghargaan, teman Prodoa ya. K-pop Demon Hunters sudah mengantongi berbagai piala terlebih dahulu sebelumnya Korea Selatan. Beberapa antara adalah Korean Association of Film Critics Awards, MAMA Awards, dan Melon Music Awards. Korean Association of Film Critics Awards pada 6 November memberikan Vipresi Award yang merupakan piala kehormatan untuk film asing kepada produser K-pop Demon Hunters, Maggie Kan, juga Chris Appelhans. Sementara itu pada 2008-2009, K-pop Demon Hunters menangkan dua piala MAMA Awards, yakni Best OST untuk Golden Music Visionary of the Years. Kemudian pada Melon Music Awards 2005, K-pop Demon Hunters membawa pulang piala Best Soundtrack untuk lagu Golden.

teman-teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi.

0: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.
1: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Baik teman Perlu, kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari kota Ambon. Momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparo pada Jumat kemarin dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Hendrik Wirisa menyatakan semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh generasi muda. Menurut Gubernur Hendrik, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul, yang menekankan pentingnya bagi anak-anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya dari nasional, gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,3 mengguncang wilayah Tenggar, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu 16 Mei 2006 pagi. Gempa terjadi pada pukul 6.22. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pusat gempa berada di koordinat 9,98 lintang selatan dan 109,28 bujur timur, tepatnya sekitar 252 km tenggara Cilacap dengan kedalaman 15 km.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Timnas Korea telah menjelma menjadi salah satu tim nasional paling sukses, termasuk rekam jejak di perempat final Euro 1996, perempat final Euro 2008, dan final UEFA Nations League 2023. Menang atas Faroe Island 3-1, Kroasia unggul atas Ceko pada puncak grup L zona UEFA. Dengan ini mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2006. Dibangun oleh para pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa, Kroasia konsisten lolos dari fase grup Piala Dunia sejak 2014. Tim berjulukan Fatreni ini memang menjadi salah satu tim paling stabil di zona UEFA. Menjelang Piala Dunia 2026, Kroasia masuk era baru dengan fondasi generasi penerus yang mulai terbentuk, ditambah sang pelatih Zlatko Dalic yang dihormati di Kroasia. Setelah Kroasia beberapa kali gagal mencapai perempat final di turnamen besar sejak 98, pelatih berusia 59 tahun itu ditunjuk dan pada dirinya. Di 2017, dirinya mengemban tugas meracik skuad Fatreni demi masih memaksimalkan potensi mereka dan tampil melampaui ekspektasi. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi,

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Ada Glenn Samuel dengan Willy yang sudah menemani kamu, teman Perdu. Aku mau update dulu informasi. Nah, ini terkait Hari Patimura yang diperingati kemarin, teman Perdu. Ini suasana itu menyelimuti lapangan Merdeka Saparua saat berlangsungnya upacara peringatan Hari Patimura ke-209 pada Jumat 15 Mei. Upacara dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerius selaku Pulatu Maluku, dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, ahli waris pahlawan hingga pelajar sepulau Saparua. Salah satu momen sakral dan upacara tersebut adalah prosesi penyerahan obor Patimura dari Pulatu Maluku Tengah kepada Pulatu Maluku. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan oleh Gubernur Bupati Maluku Tengah dan perwakilan ahli waris sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa Kapiten Patimura.

0: Prodo FM teman terbaik kamu, lagu yang enak ya dari Yoda dengan Sampaikan Rindu. Saat lagi nanti kamu bisa mendengarkan lagu yang kamu request ya di kita dari Senin sampai Jumat yang sudah kita rekap juga buat kamu. Tapi aku mau say dulu buat teman-teman yang lagi menikmati suasana liburnya ya. Kita udah long weekend, udah 3 harian, tinggal besok ya hari Minggu. Pastikan long weekend kamu berjalan dengan baik ya. Gunakan hal-hal seperti ini kalau long weekend, waktu free, waktu luang untuk hal-hal yang positif teman Pro 2. Yes, tetap dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Uja 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulang Bintang Garis Menyilang, teman pro yang sudah menemani kamu sore hari ini. Setelah ini ada lagu Mencari Garis, sudah kamu request, sudah kita rekap juga teman pro 2, dan nanti ada Kak Fali yang bakal menemani kamu. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini ya. Selamat sore dan happy long weekend, bye bye.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: station on a van.
1: Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, mencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Prodo FM yang menemani banyak kamu teman Prodo. Selamat sore untuk kamu semuanya, lagi stay tune di Prodo FM Ambon. Lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan untuk kamu teman Prodo hingga nanti di pukul 18:24 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan akan kami pending sebentar. Kita akan jelang adzan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Tetap di Prodo FM Ambon, teman-teman, terbaik.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Radio FM, Amal teman terbaik kamu, teman Perdua, selamat sore untuk kamu. Dan saatnya untuk Adzan Maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, yang jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

19 waktu Indonesia Timur. Saatnya info pro 2 edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Fali Tanikwele. Teman pro 2, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam meminta dukungan Arab dan internasional untuk membantu negaranya menghadapi negosiasi sulit dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Salam pada Jumat 15 Mei 2026 dilansir dari Anadolu. Informasi lainnya teman pro 2, Uni Emirat Arab mempercepat proyek pembangunan pipa minyak baru untuk meningkatkan kapasitas ekspor energi negara tersebut. Proyek itu ditujukan untuk memperbesar jalur ekspor melalui Fujairah dan mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz. Informasi terakhir, teman pro 2, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu di Beijing Kamis 14 Mei 2026 lalu, dan pertemuan itu bukanlah seremoni diplomatik biasa, melainkan sinyal kuat pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Untuk keseluruhan informasinya teman pro 2 dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Coba tadi. Kenapa?
1: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-baunya.
2: Bang, tanganku tapi yang masukin sulit.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Prodo FM untuk teman terbaik kamu, teman Prodo 2, selamat malam dan selamat malam terus untuk kamu, teman Prodo 2 yang tetap stay tune di Prodo FM Embun, teman terbaik kamu. Kali ini kami punya informasi untuk teman Prodo 2 semuanya terkait dengan pihak keluarga pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak, terutama kakak kandungnya, protes terkait viralnya foto-foto kondisi kesehatan sang advokat di media sosial. Nah, keluarga menyatakan protes dan kecewa yang mendalam lantaran privasi Kamarudin dianggap telah dieksploitasi saat sedang berjuang untuk pulih. Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh kakak kandung Kamarudin, Rustani Simanjuntak, melalui unggahan di akun Facebook pribadinya. Ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak, terutama rekan sesama profesi hukum yang menyebarkan foto-foto kondisi fisik adiknya tanpa izin keluarga. Dalam unggahan bertajuk Etika di balik lensa dan layar, Rustani menekankan bahwa pihak keluarga selama ini sangat menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan Kamarudin. Ia merasa terluka saat melihat kerentanaan adiknya justru dijadikan konsumsi publik demi eksistensi di dunia digital. Kali masih akan balik lagi teman Pro 2 dengan informasi lainnya, untuk itu tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produser mau teman-teman terbaik kamu teman produser. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Produser from Ambon. Dan informasi lainnya yang pengen Vali share juga untuk kamu teman produser terkait dengan prinsip hidup orang berduit nih ya. Teman produser, untuk prinsip hidup orang berduit sering menunjukkan ketenangan yang jauh dari kebiasaan pamer kekayaan yang tampak berlebihan di ruang publik. Banyak juga prinsip hidup orang berduit mencerminkan sikap sederhana yang membuat mereka tak tertarik pamer kekayaan meski memiliki banyak duit. Gaya hidup orang berduit sering berakar pada prinsip hidup kuat yang menolak pamer kekayaan demi menjaga keseimbangan diri. Prinsip hidup orang berduit, teman produser, menunjukkan bahwa ketenangan lebih berarti dibanding pamer kekayaan yang hanya memamerkan jumlah duit semata. Dilansir dari giving.com bahwa ada 8 prinsip hidup orang yang berduit tapi tidak pernah pamer kekayaan. Nah, mengutamakan nilai daripada penampilan, ini uang bukanlah sekedar alat untuk akumulasi harta, melainkan instrumen yang digunakan secara bijaksana oleh mereka yang memilikinya. Ketika berbicara tentang finansial mapan, kebanyakan orang langsung membayangkan mobil mewah, rumah megah, dan barang-barang bermerek terkenal di seluruh dunia. Namun kenyataannya, mereka yang memiliki aset besar justru tidak terlalu tertarik dengan konsumsi mencolok seperti yang sering orang bayangkan. Teman produser, keputusan yang dibuat selalu berdasarkan nilai jangka panjang, bukan untuk pamer atau mendapatkan pengakuan sosial dari orang lain di sekitar. Nah, untuk hidup di bawah kemampuan finansial, teman-teman produser, orang-orang dengan kondisi finansial stabil ini biasanya memiliki hidup untuk hidup di bawah standar kemampuan ekonomi mereka yang sebenarnya bisa lebih tinggi. Contohnya adalah mengendarai mobil bekas, tinggal di rumah biasa, dan jarang makan di restoran mahal meskipun pendapatan mereka sangat mencukupi. Kemudian prioritas utama mereka adalah menabung dan berinvestasi, bukan menghabiskan uang untuk mempertunjukkan sosial status sosial kepada orang lain di sekitar mereka. Konsep ini bukan tentang menjadi pelit atau kikir, melainkan tentang kehati-hatian dan pencanangan strategis untuk masa depan yang lebih baik. Fadi masih akan balik lagi untuk kamu teman produser. So, don't go anywhere. On stay produser FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman produser, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia yang tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan dan produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Radio masih dengan dampak prinsip hidup dari orang yang tidak pernah pamer kekayaan. Teman-teman Radio, edukasi finansial ini adalah keharusan. Dunia finansial memang kompleks dengan berbagai istilah teknis, statistik rumit, dan juga tren yang terus berubah setiap waktu sepanjang tahun ini. Nah, individu mapan ini menyadari bahwa memahami uang, cara mengembangkannya, investasi, dan tepat menabung tidak terjadi secara kebetulan atau otomatis saja. Nah, pemahaman kuat tentang cara kerja finansial dianggap sebagai hal yang integral dan wajib, bukan sekedar pilihan atau pengetahuan tambahan saja. Mereka terus mengedukasi diri, tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru, dan karena itu bisa membuat keputusan bijak terkait pengelolaan aset mereka. Prinsip hidup orang berduit yang tidak pernah pamer kekayaan, teman pro 2, mereka terus mengedukasi diri dan juga yang pastinya bebas hutang. Ini menjadi prioritas utama. Sifat umum yang dimiliki mereka yang secara diam-diam makmur begitu ya, teman-teman berdua, istilahnya ya, ini adalah memiliki keengganan yang kuat terhadap berbagai bentuk hutang dan juga pinjaman. Bukan berarti mereka tidak pernah meminjam sama sekali ya, tetapi mereka meminjam lebih sedikit, meminjam dengan bijak, dan memprioritaskan pelunasan secepat mungkin. Tujuannya bukan bebas hutang untuk dibanggakan, melainkan untuk mendapatkan ketenangan batin dan kebebasan membuat pilihan tanpa dibatasi cicilan bulanan besar. Tujuan akhir mereka adalah menjadi mandiri secara finansial, mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada pinjaman atau bantuan dari lembaga keuangan manapun. Tapi masih akan balik lagi untuk yang teman-teman Pro 2. So, don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon. Dan kali ini ada beberapa informasi untuk teman Pro 2 yang pengen Vali share juga untuk kamu malam hari ini. Dan dalam dunia kesehatan, teman Pro 2, matcha ini merupakan teh hijau asal Jepang yang kaya antioksidan dan telah dikonsumsi sejak ratusan tahun lalu. Untuk proses penanaman khusus membuat kandungan nutrisi matcha ini lebih tinggi dibandingkan teh hijau biasa. Popularitas matcha meningkat di kalangan generasi muda berkat tren hidup sehat dan konten media sosial estetik. Produk berbahan matcha ini kini hadir teman Pro 2 dalam berbagai bentuk seperti latte, dessert, hingga campuran kue. Mengutip dari berbagai sumber, matcha tidak hanya sekedar tren tetapi juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan fokus dan fungsi otak. Teman Pro 2, matcha dipercaya membantu meningkatkan fokus dan daya ingat berkat kandungan kafein, teanin, serta asam amino. Senyawa tersebut juga diketahui dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas. Beberapa penelitian menunjukkan matcha mampu meningkatkan perhatian, memori, dan kecepatan respon otak. Kombinasi kafein dan L-teanin ini memberi energi stabil tanpa menimbulkan rasa gelisah berlebihan. Selain itu, teman Pro 2 membantu manajemen berat badan. Kandungan kafein dan katekin dan juga kafein dalam matcha ini membantu meningkatkan metabolisme serta pembakaran kalori tubuh. Matcha juga dapat mendukung program penurunan berat badan terutama bila dikonsumsi sebelum berolahraga. Vali masih akan balik lagi untuk kamu, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman-teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

tahun, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan, atau mimpi yang terus

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Kedepan, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Masih di Pro 2 FM Ambon 98.4 MHz. Informasi kali ini teman Pro 2 terkait dengan Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat menikmati wisata domestik selama liburan sekolah 2026. Ajakan itu disampaikan melalui Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair X Bina 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 15 hingga 17 Mei 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, liburan penting bagi perkembangan anak. Wisata dinilai membantu mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, menurut Widianti, banyak destinasi menarik belum dieksplorasi masyarakat sekitar. Perjalanan dekat dinilai tetap mampu menghadirkan pengalaman liburan berkesan. Melalui kampanye Liburan Cara Baru, Kemenpar mendorong wisata domestik lebih relevan bagi keluarga. Pilihlah wisata mencakup perjalanan singkat hingga desa wisata edukatif. Masyarakat juga diajak menikmati pengalaman budaya dan kuliner lokal bersama keluarga. Nah, pendekatan itu diharapkan menghadirkan

inovasi dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

aman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman Produa, tahukah kamu, biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih. Atau malah makin semangat kalau kita melihat warna merah menyala. Ternyata, itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di lingkungan olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2, selamat malam. Informasi kali ini yang ingin Fali infokan untuk teman Pro2 terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat dan retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Nafsa BPOM Ria Christine Siagian ini menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Untuk informasi ini teman Pro2 lengkapnya juga dapatkan.

teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena tiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Hai teman Pro2, Stoicisme Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Terbaik kamu teman Prado. Informasi kali ini, dunia memperingati Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light setiap tanggal 16 Mei setiap tahunnya. Momentum ini menjadi bentuk penghargaan terhadap peran cahaya dalam kehidupan manusia modern. Teman Prado, Hari Cahaya Internasional ini merupakan inisiatif global tahunan yang merayakan pemanfaatan cahaya di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sains, budaya, pendidikan, seni, hingga pembangunan berkelanjutan dunia. Komunitas dari berbagai negara ikut berpartisipasi melalui kegiatan berkaitan dengan teknologi berbasis cahaya dan optik modern. Perayaan tersebut juga mendukung tujuan UNESCO terkait pendidikan, kesetaraan, dan perdamaian dunia. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk kamu.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.
1: Jadi ini kesukaan.

Mai nih. Iya, mai. Si Mai. Mai.

0: Ini benar, Mai.
1: Mai.
0: Benar, Mai.
1: Asli enggak?
0: Benar, Mai. Jalan ya. Oke,
2: Mama lihat.
0: Bagus.
1: Oke, benar.
2: Lain ya. Ya.
0: Di itu.
2: Ya udah, udah. Mai aja lah. Dia cantik kalau gitu.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Informasi lainnya, teman Pro2, Itgitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Nah, lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan terbesar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Melalui liriknya, Itgitaf menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimatnya, "Ku percaya padamu," nah memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan tetap yakin menjalani

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari Tuhan. Tuhan, beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita,

0: ia menjadi ucapan kita.
1: Jika Tuhan di hati kita, ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Minggu 17 Mei 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikuele, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Genununa maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar edisi siar hari ini tanggal 17 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Nomor 2 Tio Nugroho di sini ya, kembali menyapa kamu untuk siaran edisi pagi hari ini. Dan aku mau ngucapin selamat pagi buat kamu teman yang sekarang sudah mulai bangun dan juga mungkin mulai melakukan aktivitas di pagi hari ini. Dan perlu aku informasikan teman berdua kalau misalkan untuk 1 jam ke depan kita akan mendengarkan jazz music. So buat kamu tetap saya jangan terus aja. Kalau misalnya kalian mau request lagu boleh banget langsung aja di 0813-5624-5884, atau kalian juga bisa ke Instagram RRI Ambon atau di RRI Digital ya. Dan untuk itu selamat mengikuti siaran dari kami.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

teman Pro2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulit.

0: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 kembali hadir teman Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, polisi sektor Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku menggelar aksi panen raya jagung di Desa Amdasa, Kecamatan Wertamrian hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Informasi kedua, Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena resmi membuka Soekarno Cup Liga Kampung U17 Zona 1 Pulau Ambon di lapangan sepak bola Kodaral 9 pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Turnamen ini menjadi ajang pembinaan generasi muda sekaligus juga pencarian bibit pas sepak bola potensial di Kota Ambon. Informasi ketiga, penganiayaan brutal terhadap seorang warga negeri Ulat, Kecamatan Saparwa Timur, Kabupaten Maluku Tengah bernama Agustina Pati Pailohi, 54 tahun, mulai menjadi sorotan. Peristiwa yang terjadi pada hari Kamis malam 14 Mei 2026 di kawasan negeri Siri Sori Amalatu itu membuat korban mengalami luka serius di bagian wajah dan kepala korban. Korban kini dirawat serius oleh keluarga. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

Kupang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Tolong Pro 2, kalian masih mendengarkan 98,4 Pro 2 dari Ambon. Dan kalian juga masih ditemani sama Tio Nugroho pagi hari ini. Well, teman Pro 2, aku mau ngucapin sekali lagi selamat pagi buat kamu ya, yang akan melakukan aktivitas hari ini. Buat kamu yang mungkin hari ini menjadi hari terakhir buat liburan ya, save your energy teman buat besok, karena besok kalian pasti sudah masuk kantor atau kerja. Atau mungkin kalian besok sudah mulai masuk kuliah, tapi kayaknya belum kali ya. Well teman, aku seperti biasa akan nemenin kamu nanti sampai pukul 11 siang. Jadi buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja di sini ya. Kalian bisa banget request lagu, aku tungguin ya, lagu dari pop Indonesia maupun mancanegara di RRI Pro 2 Ambon, atau di WhatsApp kita juga boleh di 0813-5624-5884 ya. Atau juga kalian bisa chat di kolom live chat kita di RRI Digital ya. Habis nanti aku bakal infoin terkait dengan apa saja yang terupdate dan juga paling update lah ya, paling viral gitu untuk akhir-akhir ini. Sekaligus juga aku bakal nge-spill informasi cuaca terkait di wilayah kota Ambon ya. Informasi terkait cuaca di wilayah kota Ambon. Jadi buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja pagi hari ini di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Well, teman Pro 2, kalian masih dengerin 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan hari ini teman, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, cuaca di kota Ambon ini didominasi oleh hujan ringan dengan suhu berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan cukup tinggi yaitu 76 hingga 98%. Dan warga ini disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan bila hendak beraktivitas di luar ruangan. Nah, terus aku juga perlu menginformasikan beberapa ini ya, kecamatan yang ada di Kota Ambon terkait dengan hari ini nanti itu di Nusaniwe itu rata-rata hampir sama sih ya, Nusaniwe, Sirimau, Baguala, Teluk Ambon dan juga Lai Timur Selatan. Terus juga BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat di beberapa wilayah di Maluku dan juga Maluku Utara, meskipun Ambon diperkirakan hanya hujan ringan saja, teman. Nah, kalau untuk rekomendasi aktivitas ya, buat hari ini pagi hari kamu cocok banget buat aktivitas ringan. Namun setiap siapkan payung, lalu nanti siang hindari untuk perjalanan jauh karena hujan bisa turun sewaktu-waktu. Dan sore baik untuk kegiatan indoor, risiko hujan lebih tinggi. Malam suhu lebih sejuk dan cocok untuk bersantai, tetap waspada hujan ringan gitu. Pokoknya teman, untuk hari ini siapkan diri kalian aja ya, jangan sampai nanti kehujanan, jangan sampai basah ya. Dan kalau basah kan juga berpotensi untuk masuk angin juga. Oke, teman, aku nanti bakal balik lagi. So, buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah bayangin tidak? Kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
1: Bukan ya. Ini teknologi beneran, namanya Smart Glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
1: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ke pasar tapi malah terganggu sama sampah yang berserakan? Padahal pasar itu tempat kita cari kebutuhan sehari-hari, tempat pedagang menggantungkan rezeki. Kalau kotor bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bisa bikin sumber penyakit. Kebersihan pasar bukan cuma tugas petugas kebersihan loh. Kita semua punya peran, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, gak ninggalin plastik sembarangan, dan menjaga lingkungan sekitar tetap rapi. Buat pedagang, pasar yang bersih bikin pembeli betah. Dagangan pun jadi lebih menarik dan sehat. Buat pembeli, belanja jadi nyaman dan juga aman. Ingat, pasar bersih itu cerminan kita juga. Kalau kita peduli, pasar jadi lebih hidup, lebih sehat, dan lebih menyenangkan. Yuk teman Pro 2, mulai dari diri sendiri, datang ke pasar dengan kebiasaan baik, pulang tanpa meninggalkan sampah. Pasar bersih, hati pun bersih, rezeki jadi lebih berkah.

0: teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.
1: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman, aku bakal ngasih informasi yang sekarang sedang update sekali ya, tentu saja buat kamu, dimana saja kamu berada. Jadi

Buat foto Johansson di film Under the Sky dengan caption singkat Next Exit Gotham Welcome. Oke. Ini sangat cluenya tuh sangat jelas sekali kalau misalkan dia bakalan tergabung dalam si universe-nya Batman ini ya. Terus juga tak cuman itu, teman Pro2 Sebastian Stan yang juga alumni MCU ini juga turut resmi masuk ke jajaran cast dari Batman 2 ini, part 2 ini ya. Terus juga sutradaranya, sutradara menyambut bintang Thunderbolts itu dengan tulisan In Gotham State of Mind, Welcome. Oke, Stan sendiri juga disebut akan memerankan Harvey Dent ya, alias sosok yang nantinya itu dikenal sebagai Two-Face. Nah, terus juga nama lain yang ikut meramaikan film Charles film ini itu adalah Charles Dance, Brian Tyne Henry, dan hingga aktor Jerman Sebastian Koch. Dance ini dikabarkan juga bakal memainkan karakter Charles Dance, ayah dari Harvey Dent. Selain wajah-wajah baru, Jamie Lawson yang juga kembali menjadi Mayor Bella Reel dan juga Gil Perez Abraham sebagai Officer Martinez. Dan sebelumnya sempat Reeves itu mengunggah teaser Batmobile yang captionnya itu show tire. Oke. Yang memunculkan spekulasi kalau misalkan sebagian cerita dari film ini akan mengambil latar musim dingin di Gotham gitu. Terus juga meskipun plotnya ini masih dirahasiakan teman Pro2, Reeves ini sempat memberikan bocoran kalau misalkan sequel ini tuh bakal lebih banyak mengekspresikan sisi Bruce Wayne yang menurutnya film pertama melalui fokus pada Batman, sementara film kedua ini penonton akan diajak melihat lebih dalam sosok pria di balik topeng tersebut. For information teman Pro2, Batman Part 2 ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 1 Oktober 2027. Jadi masih tahun depan ya. Kita tunggu-tunggu aja nanti akan seperti apa plotnya. So, buat kamu juga teman Pro2, don't change your station. Aku nanti bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

0: Well, Sina Spero dengan Die on This Hill teman perdua ya. Lagu galau sejuta umat ini baru aja aku putarin buat kamu. Buat kamu yang galau pasti pernah dong dengan lagu ini ya. Dimana kamu tuh kayak udah give up everything to him or her. Tapi akhirnya ya, begitu sudah ya. Aduh, kalau misalkan kita ngomongin soal dunia percintaan itu kayak gak ada habisnya teman perdua ya. Cuman kalau ngomongin soal the way you met him atau mungkin the way you guys pada akhirnya bisa loving each other, kalian pernah dong pasti melakukan sebuah effort untuk mendapatkan seseorang gitu. Nah kalau mungkin buat cowok-cowok kayak ya ngechat duluan atau mungkin giving some attention to her atau mungkin apa ya, eye contact atau apa, kayak treat her like someone special. Mungkin itu juga itu bisa jadi salah satu hal yang dilakuin cowok-cowok untuk mendapatkan pasangan gitu ya, kayak atau to their crush, untuk supaya crushnya itu kayak lebih notice, lebih sayang gitu. Nah tapi kalau buat cewek-cewek ya, biasanya cewek-cewek itu lebih ke arah kayak the way she looks. Jadi gimana dia itu kayak kelihatan lebih cantik, terus dress well and anything others girls thing ya. Yeah. Cuman teman pro 2, menurut kamu nih, jadi aku nih baru aja baca ya, kalau misalkan ada studi di mana wanita itu tuh pakai make up bukan cuman buat narik perhatian pria aja. Oke, tapi juga untuk kepuasan diri kamu sendiri. Oke, nah kita bakal ngomongin soal topik ini ya, terkait dengan woman's thing atau girl's thing, yang mana I pretty sure that all of girls know about the how to make up their face or how to dress up. Jadi ternyata ada sebuah fun fact, make up itu gak cuman menarik perhatian pria tapi juga demi kepuasan diri sendiri. Nah, menurut kamu, kamu setuju apa enggak nih buat para ciwi-ciwi nih? Aku udah bikin polling ya di Instagram kita di Dari Pro 2 Amban, so buat kamu bisa langsung aja check our Instagram, check our story. Then kalian tinggal vote aja apakah kalian setuju atau disagree. Cuman but guys, if you have a story instead, just write it down through the DM, nanti aku bakal baca. Oke, okay? Aku bakal balik lagi nanti teman Pro 2. So for you guys, tetap stay tune terus aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: I heard you too. Asik. Dan teman berdua ya, masih dengan topik yang sama, yaitu studi bahwa wanita itu pakai makeup bukan cuma buat tarik pria, tarik perhatian pria maksudnya, tapi juga demi kepuasan diri sendiri. Nah, ini tuh ada sebuah penelitian dari namanya itu dalam International Journal of Cosmetic Science menunjukkan bahwa penggunaan makeup itu memiliki fungsi psikologis seperti meningkatkan kepercayaan diri dan juga membuat perempuan merasa lebih baik terhadap dirinya sendiri gitu katanya. Dan hal ini juga diperkuat oleh studi di Pilos One yang menemukan bahwa makeup itu dapat mempengaruhi persepsi diri, meningkatkan rasa nyaman serta kesiapan dalam berinteraksi sosial. Nah, temuan ini juga teman pro 2 menegaskan kalau misalkan banyak bagi banyak perempuan makeup itu bukan cuma sekedar menarik perhatian orang lain tapi juga memberikan kepuasan diri dan juga peningkatan rasa percaya diri gitu. Nah, kalau buat kamu nih para ciwi-ciwi, kira-kira betul atau tidak ya kalau misal makeup ini itu bisa meningkatkan kepercayaan diri sendiri? Aku tunggu polling kalian di Instagram kita di @2rd Ambon.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Rahman, UMKM bukan sekedar usaha kecil. Di balik setiap warung makan, kios sembako, dan usaha rumahan, ada keluarga yang menggantungkan harapan. UMKM membantu membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di sekitar kita. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membantu perekonomian daerah tumbuh lebih kuat. Ayo, dukung dan beli produk UMKM, karena usaha kecil punya dampak besar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Masih di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih bersama Tio Nugroho juga di sini. Dan teman kita juga masih dengan topik yang sama, yaitu para wanita ini pakai make up bukan untuk menarik pria, tapi juga untuk kepuasan diri sendiri gitu. Nah, buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya kamu merasa kamu ciwi-ciwi yang selalu tampil all out, tampil on point setiap harinya ya, boleh dong di spill apakah betul ya kata studi ini itu, supaya untuk menarik supaya untuk kepuasan sendiri diri sendiri aja nih. Atau juga mungkin kalian juga sekaligus juga ingin menarik perhatian para pria-pria di sekitar kalian. Nah, nggak usah malu ya. Kalian nanti kalau misalnya identitasnya mau disamarkan juga boleh, nanti aku bakal samarin. Dan kalau misalnya kita lihat, ini juga banyak banget komentar-komentar yang udah ada ya. Nanti aku bakal bacain beberapa buat kamu. Yang jelas pokoknya kamu teman, stay tune terus aja di sini ya. Aku nanti bakal temenin kamu sampai nanti pukul 11 siang. Dan aku juga mau ngingetin ke kamu buat jangan lupa untuk sarapan, karena biar bagaimanapun ya, kita perlu energi untuk menghadapi dunia yang fana ini. Oke, teman, nanti kita lanjut lagi. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

teman produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

teman-teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Well, teman Pro 2, kalian masih dengerin Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman, dan kalian juga masih sama Tio Nugroho. Aku bakal ngebahas sedikit tentang bagaimana make up itu bukan cuman untuk menarik perhatian lawan jenis pria, tapi juga untuk menciptakan kepuasan diri sendiri. Nah, ternyata teman Pro 2, ternyata aku juga baca artikel kalau misalkan make up atau mungkin the way we grooming ourselves itu juga termasuk ke dalam sebuah kecerdasan. Namanya itu kecerdasan physical. Kecerdasan physical itu. Jadi selain kecerdasan IQ, EQ, ternyata juga ada yang namanya kecerdasan fisikal, di mana kalau misalkan kita itu tahu bagaimana kita menggrooming, itu juga termasuk dari kesehatan fisikal. Nah, terus teman Pro 2, tadi aku udah bikin polling dan udah ada beberapa yang masuk juga. Aku bakalan nge-spill sedikit mungkin terkait dengan beberapa yang sudah komen-komen gitu kali ya. Boleh, oke. Sebentar aku cek dulu di mana ini ya. Jadi menurut kamu ya, kamu setuju apa enggak gitu ya. Cuman sebelum kita ngebahas soal pollingnya, ini aku bakal ngebacain sedikit beberapa komentar netizen. Yang pertama ini dari Agustina Mary underscore me. Nah kan romce 1000% buat diri sendiri. Oke, jadi cewek-cewek yang self love gitu. Terus ini menurutku juga lumayan keren komentarnya, yaitu ada dari Haifa underscore TNKMH. Dia bilang katanya real, puas, seneng aja gitu kalau makeupnya bisa bagus terus ada yang muji. Menurutku itu jadi bentuk menghargai diri sendiri. Oke, betul. Aku juga setuju sih sama Haifa ya, meskipun aku laki-laki, tapi salah satu bentuk menghargai diri sendiri adalah dengan kita itu tahu cara kita grooming, tahu cara kita dandan, atau mungkin the way what kind of thing that's the way we looks gitu ya. Terus habis itu ada Sarah underscore Yun 14. Aku kecintaan sama diri sendiri. Oke, ini self love-nya berlebihan ya kayaknya ya. Tapi it's okay ya. Yang penting nggak NPD aja. Terus ada lagi SYCCSA. Setuju karena make up an tuh seru aja nggak sih? Oke, dia mungkin suka sama proses make up-nya itu. Nah, ini nih. Ini cuman kayaknya gak usah aku bacain aja deh. Ada cowok yang komentar, tapi dari kepuasan itu mancing pria. Ya jadi jangan salahkan si pria terpancing. Wih, menurutku enggak ya. Itu menurutku prianya yang harus dibenahi otaknya. Terus mungkin satu lagi ya teman Pro 2 ya. Aini underscore 25 underscore Zen. Dia bilang katanya lah emang beli makeup pakai uang sendiri, nggak pernah minta ke orang lain, apalagi cowok. Pakai makeup salah satu cara agar aku percaya diri, bukan buat menarik cowok. Oke, kelas sekali. Well teman, itu tadi beberapa komentar dari netizen ya. Yang jelas aku percaya kalau misalkan kalian itu makeup itu juga untuk menunjang kepercayaan diri kalian ya. Yang penting not that much, terus juga tahu situasinya gitu. Menurutku gitu sih. Oke, nanti aku bakal balik ya lagi ya teman ya. So, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Yes, teman berdua, kita buat menyenangkan by Bernadia ya. Pokoknya hari ini kita buat menyenangkan aja gitu ya. Dan aku juga mau mengucapkan selamat hari Minggu buat kamu semuanya ya, terutama mungkin teman-teman yang beragama Nasrani, Kristen Katolik ya, yang melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Semoga senantiasa diliputi dengan berkat sama Tuhan, amin. Dan teman, masih sama Tio juga di pagi hari ini ya. Pokoknya tadi Bernadia udah bilang kita buat menyenangkan aja, makanya pagi ini kita buat menyenangkan juga, oke? Masih dengan bahasan yang sama ya, yaitu terkait dengan ada studi yang bilang kalau misalkan cewek-cewek itu tuh kalau make up bukan buat menarik perhatian laki-laki, tapi untuk apa? Untuk memberikan kepuasan diri gitu, untuk sebagai kepuasan diri. Nah, aku mau pengen bacain komentar netizen lagi beberapa ya. Ini ada dari NNA Nice. Oke. Dia bilang katanya benar banget, kami kalau pakai makeup itu tuh lebih suka dipuji sama wanita. Berarti makeupnya udah benar. Terus juga sama ini call me Miss Jess, dia bilang cewek dipuji cantik sama cewek itu hari gini jatuhnya gombal. Tapi kalau misalkan coba kalau yang muji sama cewek, pasti happy seharian. Karena mungkin iya kali ya, sudah terlalu banyak mulut-mulut manis laki-laki ini menggoda perempuan. Jadinya mereka kalau misalkan cowoknya itu bilang kamu cantik, dikiranya gombal. Padahal not all of them, not most of them itu mengatakan itu sebagai sebuah rayuan, cuman sebagai kayak just to appreciate that girl is so beautiful. And ya, kita cuma pengen bilang kalau misalnya kamu cantik gitu hari ini. Iya gak sih? Kalau jujur ya, to be honest, aku sebagai cowok, aku ngerasa kayak kok gitu banget sih kalian cewek-cewek itu. Iya, makanya maksudku kayak, tapi emang bener sih ya, karena juga banyak banget juga cowok di luar sana yang kadang memuji itu cuma pengen buat ngegombalin aja gitu. Cuman ya tergantung ini sih ya, yang dipuji sih ya. Cuman kalau misalkan cewek yang muji sama cewek, pasti aku yakin mereka happy. Karena ya biar bagaimanapun para cewek itu pasti tahu oh itu gimana gitu. Jadi makanya kalau dipuji langsung happy seharian ya, kayak kata kakaknya tadi. Terus ada satu lagi yang bilang, kata ini dari KT_Tika, lah emang nggak pernah sih dandan buat orang lain, diajarin mama dandan tuh buat diri sendiri dari kecil. Dan pujian dari cewek itu justru lebih tinggi tingkatan validasinya daripada pujian dari cowok. Oke, masih dengan hal-hal yang sama ya. Nah ini Amirullah Mul Tojo. Oke. Cuman ini agak gimana ya? Tapi nggak apa sih, agak sensitif. Cuman nggak juga sih. Jadi zaman sekarang itu good looking nomor satu. Kalau nggak good looking jadi bahan gibah. Oke, jadi memang the way our look is the most important thing gitu. Ya nggak sih, kalau kata dia ya. Tapi menurutku nggak, karena selain ya itu memang penting ya. I don't wanna say it not important, but it not the one yang paling penting gitu. Nggak, karena kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional itu juga sama pentingnya gitu, kayak kecerdasan fisikal itu tadi ya. Cara kita grooming itu juga termasuk bagian dari kesehatan, kata tadi study. Oke. Banyak banget ini komentarnya sejujurnya teman pro 2, tapi kayaknya untuk komentar netizen aku cukupkan sampai sekian. Nanti aku bakal balik lagi dengan bacain hasil polling yang udah kita dapetin dari Instagram RRI Prodo Ambon. Dan buat kamu kalau misalkan masih mau pengen ikut polling, masih bisa ya temen ya. Kalian langsung aja meluncur ke Instagram kita di RRI Prodo Ambon. Nah disitu ada dua opsi. Apakah are you agree or no? Ya Tuhan. Oke, apakah kalian setuju atau tidak? Maafkan backsoundnya ya. Apakah kalian setuju atau tidak? Dan nanti tinggal dipilih aja ya. Aku nanti bakal balik lagi teman, so tetap stay tune terus aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Ini Abadi Teman Pro 2 by Perunggu ya. Lagu ini kesannya tuh kayak hangat banget gitu ya. Kalian juga ngerasa gitu nggak sih? Kalau aku sih kerasa banget ya hangatnya ya. Sampai ke tulang-tulang gitu rasanya. Menusuknya itu. Nah, teman, karena berhubung ini sudah hampir jam 9 ya, aku bakalan bahas sedikit tentang polling tadi, nge-spill juga siapa saja yang sudah ikutan polling dan apa responnya mereka. Nah, ini udah ada 3 orang yang masuk ya, dan 3-3-nya fun fact-nya

ya. Turns out mereka memilih setuju semua. Jadi ada di Naps Radio, Desi Eka mungkin itu ya. Oh ya, Desi Eka. Terus sama Dandelions, mereka bertiga pilih setuju. Ya, sebetul banget. Karena dan banyak juga tadi cewek-cewek juga yang di kolom komentar ya, yang aku baca juga ternyata mereka pada setuju nih. Kalau misalkan kalau misalkan makeup itu bukan cuman buat menarik laki-laki atau menarik pria, tapi juga untuk sebagai kepuasan diri sendiri gitu. Dan kayaknya valid ya penelitiannya ya. Aku juga setuju sih, karena menurutku grooming itu juga salah satu hal penting juga dan membuat kita percaya diri. Karena kalau kita percaya diri, pasti juga mood kita naik, kita akan menjadi puas dan lebih self love kepada diri sendiri. Oke, teman, pokoknya kalian don't go anywhere ya. Habis ini kita masih chit chat lagi terkait dengan hal-hal yang seru dan juga menarik di Kota Ambon dan juga sekitarnya. So buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM. Dan oh ya, aku mau ngingetin kalau misalkan kamu mau request lagu, boleh banget langsung aja tulis di kolom chat ya, di live chat boleh, di DM Instagram kita boleh, di area Pro 2 Ambon. Dan atau mungkin di WhatsApp ya di 0813-5624-5884 ya. Tadi ada yang request lagunya Cegil ya, bakal aku puterin habis ini. Tapi sebelum kita ke Cegil, kita akan putar lagu Gia Indrawari dulu dengan 1000 Kali. Oke, langsung aja ini dia, check it out.